Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan Jumat 31 Juli 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Mika Velma.
1: Para pejabat di Prefektur Kumamoto, Jepang Barat Daya, mengatakan jumlah korban tewas setelah gempa dahsyat pada hari Selasa mencapai 35 orang. Namun mereka masih memastikan bahwa semua kematian tersebut dapat dikaitkan langsung dengan gempa. Pencarian korban selamat terus berlanjut dan jumlah korban tewas dapat meningkat. Gempa tersebut memiliki magnitudo 7,1 dengan intensitas 7 pada skala seismik Jepang yang merupakan skala tertinggi. Ratusan gempa lebih kecil telah terjadi sejak saat itu. Di kota Hikawa yang memiliki populasi sekitar 10.000 jiwa, lebih dari 120 rumah dan bangunan lainnya hancur total. Di kota Kashima yang berjarak sekitar 20 km, operasi penyelamatan di pusat perbelanjaan Ion Mall Kumamoto masih berlanjut. Mall tersebut hancur akibat ledakan besar. 12 orang telah berhasil dievakuasi dan 7 orang tewas serta lainnya mengalami luka-luka. Perusahaan retail Ion mengatakan ledakan terjadi di sisi selatan mall sekitar 80 menit setelah gempa. Lantai 2 mengalami kerusakan parah. Perusahaan tersebut mengatakan penyebab pasti belum ditentukan, namun pihaknya meyakini penjelasan yang paling mungkin adalah ledakan gas. Para pejabat mengatakan 11 orang terjebak setelah cerobong asap di pabrik Nippon Paper Industries di kota Yatsushiro runtuh. Semua orang berhasil dikeluarkan, tetapi 9 orang meninggal dunia. Para pejabat mengatakan lebih dari 9.000 orang berada di 374 pusat evakuasi hingga hari Jumat pukul 15.00. Badan Meteorologi Jepang mengatakan aktivitas seismik terus berlangsung.

0: lanjut di wilayah yang luas. Badan itu memperingatkan bahwa guncangan kuat dapat terjadi tergantung pada kekuatan dan lokasi gempa selanjutnya. Disebutkan bahwa masih terdapat peningkatan risiko guncangan besar, terutama dalam beberapa hari mendatang.
1: Saudara, kapal patroli pasukan penjaga pantai Jepang, Imari, mendistribusikan air dan menyediakan layanan lainnya di Pelabuhan Misumi di Kota Uki, Prefektur Kumamoto, untuk membantu warga yang terdampak gempa pada hari Selasa. Para pejabat mengatakan fasilitas mandi di kapal itu tersedia secara gratis mulai Jumat pukul 12.00 hingga 19.00. Di dalam kapal juga tersedia stop kontak yang memungkinkan orang-orang mengisi daya ponsel pintar dan perangkat lainnya. Para pejabat menyebutkan bahwa kapal patroli lainnya milik pasukan penjaga pantai Jepang tengah memasok air ke truk pasukan bela diri SDF di pelabuhan Yatsushiro.
0: Badan Meteorologi Jepang mengatakan suhu melebihi 35 derajat Celcius di beberapa wilayah prefektur Kumamoto yang rusak akibat gempa. Suhu ekstrim terus berlanjut di banyak bagian negara ini. Orang-orang yang terlibat dalam operasi pembersihan disarankan untuk beristirahat secukupnya saat bekerja di luar ruang. Anak-anak dan lansia harus lebih berhati-hati karena mereka memiliki risiko lebih tinggi terkena sengatan panas. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa suhu meningkat di sebagian besar Jepang Timur dan Barat. Peringatan sengatan panas dikeluarkan untuk 30 dari 47 prefektur di negara ini, mulai dari kawasan Kanto di timur hingga kawasan Kyushu di barat daya. Suhu tertinggi yang tercatat pada hari Jumat adalah 39,6 derajat di desa Kami Kitayama, Prefektur Nara. Suhu tertinggi kedua adalah 39,5 derajat di desa Totsukawa, Prefektur Nara. Suhu juga melebihi 36 derajat di pusat kota Tokyo dan Osaka. Masyarakat disarankan untuk menggunakan pendingin ruangan, sering meminum air, mengonsumsi garam secukupnya, serta menghindari aktivitas luar ruang yang terlalu lama.

0: Berita-berita selanjutnya. Sumber-sumber mengatakan otoritas Jepang telah melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mendorong nilai yen. Mata uang tersebut mengalami kenaikan tajam terhadap dolar dalam perdagangan di New York pada hari Kamis dan sempat naik ke kisaran 157. Mata uang Jepang melonjak sekitar 5 yen ke level tertinggi dalam sekitar 2,5 bulan. Yen sebelumnya terpuruk di level terendah dalam hampir 40 tahun. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent di Fox Business Network mengatakan, Washington percaya volatilitas yen yang berlebihan tidaklah sehat. Ia meyakini bahwa nilai mata uang Jepang terlalu rendah. Para pelaku pasar yakin bahwa The Fed melakukan pengecekan kurs dengan para dealer valuta asing pada hari Kamis. Hal ini diduga sebagai pendahulu intervensi pasar yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat kemungkinan bekerja sama dengan Jepang dalam langkah terbaru ini. Para pejabat Jepang menolak memberikan perincian spesifik mengenai kemungkinan intervensi bersama antara Jepang dan Amerika Serikat. Wakil Menteri Keuangan Urusan Internasional Mimura Atsushi pada Jumat mengatakan bahwa sepemahamannya, Amerika Serikat sangat mendukung Jepang. Ia menyebutkan bahwa kedua pihak terus menjalin komunikasi.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kelompok Hamas setuju untuk melucuti senjata di jalur Gaza. Kesepakatan itu dibuat dengan Dewan Perdamaian, sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk mengawasi tata kelola transisi di Gaza. Trump dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Kamis mengatakan, hari ini Dewan Perdamaian mencapai kesepakatan bersejarah untuk pelucutan sepenuhnya Hamas dan semua kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Lembaga penyiaran publik Inggris, BBC, juga melaporkan pada hari Jumat, pihaknya diberitahu oleh seorang pejabat senior Hamas bahwa kelompok tersebut telah menyetujui rencana Dewan Perdamaian untuk melucuti senjata sepenuhnya di Gaza dan pernyataan resmi akan segera dirilis. Laporan tersebut menambahkan bahwa Israel belum memberikan komentar. Proses perdamaian di wilayah Palestina diperkirakan akan mengalami kemajuan besar jika Hamas melucuti senjata dan pasukan Israel menarik diri dari jalur Gaza.
0: Saudara Arab Saudi menyatakan akan meluncurkan kerangka kerja multinasional untuk menjamin keselamatan navigasi kapal di Selat Bab el-Mandeb di lepas pantai Yaman. Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan internasional pada hari Kamis di ibu kota Riyadh untuk membahas keamanan jalur pelayaran. Selat Bab el-Mandeb telah menjadi jalur alternatif penting selain Selat Hormuz. Ketegangan meningkat sejak pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman melakukan serangan terhadap kapal tanker minyak Arab Saudi sebelumnya bulan ini. Pemerintah Arab Saudi dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa para peserta pertemuan membahas inisiatif agar negara-negara bekerja sama untuk menjamin navigasi yang aman di perairan termasuk Selat Bab el-Mandeb. Sebuah pernyataan bersama yang dirilis setelah pertemuan tersebut mengatakan bahwa 14 negara menyatakan dukungan untuk aliansi pertahanan maritim multinasional. Negara-negara tersebut meliputi Djibouti, negara Afrika yang menghadap Selat Bab el-Mandeb, serta negara-negara Teluk, Bahrain, dan Qatar. Ketegangan antara Arab Saudi dan Houthi meningkat akibat konflik Amerika Serikat-Iran, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan dampak lebih lanjut terhadap pasar energi global.
1: Saudara, kekhawatiran makin meningkat bahwa baku tembak antara Amerika Serikat dan Iran dapat kembali memanas. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya menyerang puluhan target Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk pusat komando militer serta fasilitas rudal dan drone. Media Iran melaporkan bahwa seorang ayah, ibu, dan anak mereka yang berusia 2 tahun tewas dalam serangan Amerika Serikat di Pulau Qasem. Dikatakan juga bahwa 2 anak lainnya terluka. Iran melakukan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Timur Tengah, termasuk serangan drone terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis. Mereka mengklaim bahwa korps tersebut menembakkan beberapa rudal balistik ke pangkalan udara di Yordania dan menghancurkan 3 jet tempur F-35 Amerika Serikat. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 22, kita belajar mengenai bagaimana mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama, bagian 1. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, sedang jalan-jalan di Hokkaido bersama Mia, fotografer dari Cina, dan Kaito. Mereka tiba di festival salju. Berdiri menjulang di hadapan mereka sebuah istana besar yang dipahat dari salju. Area ini dipenuhi pengunjung.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 22.
2: すごい! タム、 見て。
3: ああ、 大きいですね。 初めて見ました。
4: どうやって作ったんだろう。
3: 綺麗ですね。 みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
0: Mari kita ulas.
1: Di depan istana pahatan salju tersebut, Mia berseru kepada Tam.
2: Sugoi.
0: Luar biasa.
2: Tam, mite.
0: Tam, lihat.
1: Tam juga terkesan. Ia menjawab.
3: Ah, oki desu ne.
0: Wah, besar ya.
3: Hajimete mimashita.
0: Pertama kali melihat ini.
1: Sambil melihat pahatan tersebut, Kaito mengatakan.
4: Dou yatte tsukuttan darou?
0: Bagaimana cara buatnya ya?
1: Tam mengatakan,
3: Kirei desu ne.
0: Indah.
3: Minna de shashin o torimashou.
0: Ayo ambil foto bersama.
1: Mia setuju.
2: Ii ne.
0: Ide bagus. Festival Salju Sapporo diadakan sekitar bulan Februari setiap tahun. Festival ini memamerkan ratusan patung salju. Beberapa pahatan tingginya mencapai 15 meter.
1: Membuat patung besar dari salju pasti menantang ya?
0: Iya. Sejumlah tim mendirikan perancah dan menggunakan derek untuk menumpuk salju. Lalu menyerut setiap pahatan menjadi bentuk dasar dan terakhir memperhalus lakukan bentuknya. Prosesnya memerlukan beberapa bulan dari persiapan hingga selesai. Ungkapan kunci hari ini adalah ayo ambil foto bersama. Jika bisa dikuasai, Anda dapat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama. Berikut arti kata-katanya.
5: Shashin
0: berarti foto.
5: Shashin o torimashou
0: berarti ayo ambil foto bersama. Poin hari ini, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama Anda. Ganti
5: mas
0: dalam kata kerja bentuk mas menjadi
5: masyou.
0: Dalam ungkapan kunci tadi, kata kerja dalam ambil foto,
5: shashin o toru,
0: adalah
5: toru.
0: Dan bentuk mas-nya adalah
5: torimasu,
0: yang menjadi
5: torimashou.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Shashin o torimashou. Shashin o torimashou.
0: Mari dengarkan percakapan seseorang yang mengajak temannya di depan toko.
6: Kono mise ni hairimashou.
3: Ii desu ne.
0: Berikut arti percakapan tadi.
6: Kono mise ni hairimashou.
1: Ayo masuk ke toko ini.
5: Kono mise
0: berarti toko ini. Dan partikel ni setelahnya menunjukkan destinasi dari kata kerja masuk.
5: Hairu.
0: Bentuk mas dari
5: hairu
0: adalah
5: hairimasu,
0: yang menjadi
5: hairimashou.
3: Ii desu ne.
1: Ide bagus.
0: Lawan bicaranya setuju.
5: Ii
0: berarti bagus.
1: Sekarang dengarkan kembali dan ulangi.
5: Hairimashou. この店に入りましょう。
0: Mari berlatih mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Bayangkan Anda ingin mengatakan, "Ayo pergi ke Menara Jam," salah satu tempat wisata populer di Sapporo. Menara Jam adalah
5: Tokei Dai. Tokei Dai.
0: Pergi.
5: Iku.
0: Dalam bentuk mas adalah
5: Ikimasu. Ikimasu.
0: Coba buat kalimatnya.
7: Tokeidai ni ikimashou. Tokeidai ni ikimashou.
0: Berikutnya, Anda menjadi lelah setelah berjalan-jalan. Bagaimana mengatakan, ayo istirahat sebentar? Sebentar adalah
5: chotto. Chotto.
0: Istirahat.
5: Yasumu.
0: Dalam bentuk mas adalah
5: yasumimasu. Yasumimasu.
0: Ayo buat.
7: Chotto yasumimashou. Chotto yasumimashou.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Mia katakan ketika melihat patung salju. Hanya satu kata, tapi sangat berguna.
2: Sugoi.
5: Sugoi.
0: Berarti luar biasa. Anda dapat mengatakannya ketika Anda terkejut, terkesan, atau tersentuh.
1: Kini giliran Anda, ulangi pengucapannya.
5: Sugoi.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
2: Sugoi. Tamu, mite mite.
3: Wah, oki desu ne. Hajimete mimashita.
4: Dou yatte tsukuttan daro?
3: Kirei desu ne. Minna de shashin o torimashou.
2: Ii ne.
1: Saatnya panduan perjalanan Mia. Hari ini kita akan berbicara mengenai Hokkaido, salah satu tujuan wisata terkenal di Jepang.
0: Hokkaido adalah provinsi paling utara Jepang, tempat dengan dataran yang luas, tanah basah, danau-danau mistis yang cantik, serta onsen alami. Wisatawan datang ke sana untuk menikmati alam sekitar yang luas. Tidak seperti tempat-tempat lain di Jepang, Hokkaido tidak memiliki musim hujan tahunan dan musim panasnya sejuk. Maka itu membuatnya semakin populer.
1: Ladang lavender Furano sangat populer. Di bulan Juli, dataran berbukit luas itu mekar menjadi hamparan lavender berwarna ungu pucat sejauh mata memandang.
0: Betul, dan hewan liar yang tak terhitung jumlahnya seperti tupai dan rubah hidup dengan bebas di Shiretoko, sebuah situs warisan alam dunia UNESCO. Jika Anda mengambil tur kapal pesiar, Anda mungkin dapat melihat paus-paus dan bahkan beruang liar berwarna coklat.
1: Pas musim dingin pasti sangat menusuk tulang ya.
0: Iya, salju turun lebat dan suhunya di bawah 0 derajat Celcius pada pertengahan musim dingin. Namun hal itu membuat kita dapat menikmati festival salju dan olahraga salju. Jika Anda pergi ke kebun binatang Asahiyama di kota Asahikawa, Anda akan dapat melihat pinguin-pinguin berjalan di salju dalam barisan.
1: Makanan di Hokkaido juga enak kan? Hmm. Bukan hanya makanan laut, ramen dan hidangan daging domba juga favorit. Hokkaido juga terkenal dengan sayuran dan buah-buahan segar. Misalnya, melon yubari, jagung, dan kentang. Kami harap Anda dapat merasakan sendiri Hokkaido satu hari nanti.
0: Semoga Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本で。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan Jumat 31 Juli 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Mika Velma.
1: Para pejabat di Prefektur Kumamoto, Jepang Barat Daya, mengatakan jumlah korban tewas setelah gempa dahsyat pada hari Selasa mencapai 35 orang. Namun mereka masih memastikan bahwa semua kematian tersebut dapat dikaitkan langsung dengan gempa. Pencarian korban selamat terus berlanjut dan jumlah korban tewas dapat meningkat. Gempa tersebut memiliki magnitudo 7,1 dengan intensitas 7 pada skala seismik Jepang yang merupakan skala tertinggi. Ratusan gempa lebih kecil telah terjadi sejak saat itu. Di kota Hikawa yang memiliki populasi sekitar 10.000 jiwa, lebih dari 120 rumah dan bangunan lainnya hancur total. Di kota Kashima yang berjarak sekitar 20 km, operasi penyelamatan di pusat perbelanjaan Ion Mall Kumamoto masih berlanjut. Mall tersebut hancur akibat ledakan besar. 12 orang telah berhasil dievakuasi dan 7 orang tewas serta lainnya mengalami luka-luka. Perusahaan retail Ion mengatakan ledakan terjadi di sisi selatan mall sekitar 80 menit setelah gempa. Lantai 2 mengalami kerusakan parah. Perusahaan tersebut mengatakan penyebab pasti belum ditentukan, namun pihaknya meyakini penjelasan yang paling mungkin adalah ledakan gas. Para pejabat mengatakan 11 orang terjebak setelah cerobong asap di pabrik Nippon Paper Industries di kota Yatsushiro runtuh. Semua orang berhasil dikeluarkan, tetapi 9 orang meninggal dunia. Para pejabat mengatakan lebih dari 9.000 orang berada di 374 pusat evakuasi hingga hari Jumat pukul 15.00. Badan Meteorologi Jepang mengatakan aktivitas seismik terus berlanjut di wilayah yang luas. Badan itu memperingatkan bahwa guncangan kuat dapat terjadi tergantung pada kekuatan dan lokasi gempa selanjutnya. Disebutkan bahwa masih terdapat peningkatan risiko guncangan besar, terutama dalam beberapa hari mendatang.
0: Saudara, kapal patroli pasukan penjaga pantai Jepang, Imari, mendistribusikan air dan menyediakan layanan lainnya di Pelabuhan Misumi di kota Uki, Prefektur Kumamoto, untuk membantu warga yang terdampak gempa pada hari Selasa. Para pejabat mengatakan fasilitas mandi di kapal itu tersedia secara gratis mulai Jumat pukul 12.00 hingga 19.00. Di dalam kapal juga tersedia stop kontak yang memungkinkan orang-orang mengisi daya ponsel pintar dan perangkat lainnya. Para pejabat menyebutkan bahwa kapal patroli lainnya milik pasukan penjaga pantai Jepang tengah memasok air ke truk pasukan bela diri SDF di pelabuhan Yatsushiro.
1: Badan Meteorologi Jepang mengatakan suhu melebihi 35 derajat Celcius di beberapa wilayah Prefektur Kumamoto yang rusak akibat gempa. Suhu ekstrim terus berlanjut di banyak bagian negara ini. Orang-orang yang

terlibat dalam operasi pembersihan disarankan untuk beristirahat secukupnya saat bekerja di luar ruang. Anak-anak dan lansia harus lebih berhati-hati karena mereka memiliki risiko lebih tinggi terkena sengatan panas. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa suhu meningkat di sebagian besar Jepang Timur dan Barat. Peringatan sengatan panas dikeluarkan untuk 30 dari 47 prefektur di negara ini, mulai dari kawasan Kanto di timur hingga kawasan Kyushu di barat daya. Suhu tertinggi yang tercatat pada hari Jumat adalah 39,6 derajat di desa Kami Kitayama, prefektur Nara. Suhu tertinggi kedua adalah 39,5 derajat di desa Totsukawa, prefektur Nara. Suhu juga melebihi 36 derajat di pusat kota Tokyo dan Osaka. Masyarakat disarankan untuk menggunakan pendingin ruangan, sering meminum air, mengonsumsi garam secukupnya, serta menghindari aktivitas luar ruang yang terlalu lama.

0: Berita-berita selanjutnya. Sumber-sumber mengatakan otoritas Jepang telah melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mendorong nilai yen. Mata uang tersebut mengalami kenaikan tajam terhadap dolar dalam perdagangan di New York pada hari Kamis dan sempat naik ke kisaran 157. Mata uang Jepang melonjak sekitar 5 yen ke level tertinggi dalam sekitar 2,5 bulan. Yen sebelumnya terpuruk di level terendah dalam hampir 40 tahun. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent di Fox Business Network mengatakan Washington percaya volatilitas yen yang berlebihan tidaklah sehat. Ia meyakini bahwa nilai mata uang Jepang terlalu rendah. Para pelaku pasar yakin bahwa The Fed melakukan pengecekan kurs dengan para dealer valuta asing pada hari Kamis. Hal ini diduga sebagai pendahulu intervensi pasar yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat kemungkinan bekerja sama dengan Jepang dalam langkah terbaru ini. Para pejabat Jepang menolak memberikan perincian spesifik mengenai kemungkinan intervensi bersama antara Jepang dan Amerika Serikat. Wakil Menteri Keuangan Urusan Internasional Mimura Atsushi pada Jumat mengatakan bahwa sepemahamannya, Amerika Serikat sangat mendukung Jepang. Ia menyebutkan bahwa kedua pihak terus menjalin komunikasi.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kelompok Hamas setuju untuk melucuti senjata di jalur Gaza. Kesepakatan itu dibuat dengan Dewan Perdamaian, sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk mengawasi tata kelola transisi di Gaza. Trump dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Kamis mengatakan, hari ini Dewan Perdamaian mencapai kesepakatan bersejarah untuk pelucutan sepenuhnya Hamas dan semua kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Lembaga penyiaran publik Inggris, BBC, juga melaporkan pada hari Jumat, pihaknya diberitahu oleh seorang pejabat senior Hamas bahwa kelompok tersebut telah menyetujui rencana Dewan Perdamaian untuk melucuti senjata sepenuhnya di Gaza dan pernyataan resmi akan segera dirilis. Laporan tersebut menambahkan bahwa Israel belum memberikan komentar. Proses perdamaian di wilayah Palestina diperkirakan akan mengalami kemajuan besar jika Hamas melucuti senjata dan pasukan Israel menarik diri dari jalur Gaza.
0: Saudara Arab Saudi menyatakan akan meluncurkan kerangka kerja multinasional untuk menjamin keselamatan navigasi kapal di Selat Bab el-Mandeb di lepas pantai Yaman. Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan internasional pada hari Kamis di ibu kota Riyadh untuk membahas keamanan jalur pelayaran. Selat Bab el-Mandeb telah menjadi jalur alternatif penting selain Selat Hormuz. Ketegangan meningkat sejak pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman melakukan serangan terhadap kapal tanker minyak Arab Saudi sebelumnya bulan ini. Pemerintah Arab Saudi dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa para peserta pertemuan membahas inisiatif agar negara-negara bekerja sama untuk menjamin navigasi yang aman di perairan termasuk Selat Bab el-Mandeb. Sebuah pernyataan bersama yang dirilis setelah pertemuan tersebut mengatakan bahwa 14 negara menyatakan dukungan untuk aliansi pertahanan maritim multinasional. Negara-negara tersebut meliputi Djibouti, negara Afrika yang menghadap Selat Bab el-Mandeb, serta negara-negara Teluk, Bahrain, dan Qatar. Ketegangan antara Arab Saudi dan Houthi meningkat akibat konflik Amerika Serikat-Iran, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan dampak lebih lanjut terhadap pasar energi global.
1: Saudara, kekhawatiran makin meningkat bahwa baku tembak antara Amerika Serikat dan Iran dapat kembali memanas. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya menyerang puluhan target Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk pusat komando militer serta fasilitas rudal dan drone. Media Iran melaporkan bahwa seorang ayah, ibu, dan anak mereka yang berusia 2 tahun tewas dalam serangan Amerika Serikat di Pulau Qasem. Dikatakan juga bahwa 2 anak lainnya terluka. Iran melakukan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Timur Tengah, termasuk serangan drone terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis. Mereka mengklaim bahwa korps tersebut menembakkan beberapa rudal balistik ke pangkalan udara di Yordania dan menghancurkan 3 jet tempur F-35 Amerika Serikat. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mega Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 22, kita belajar mengenai bagaimana mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama, bagian 1. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, sedang jalan-jalan di Hokkaido bersama Mia, fotografer dari Cina, dan Kaito. Mereka tiba di Festival Salju. Berdiri menjulang di hadapan mereka sebuah istana besar yang dipahat dari salju. Area ini dipenuhi pengunjung.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 22.
2: Sugoi. Tam, mite mite.
3: Ah, ookii desu ne. Hajimete mimashita.
4: どうやって作ったんだろう?
3: きれいですね。 みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
0: Mari kita ulas.
1: Di depan istana pahatan salju tersebut, Mia berseru kepada Tam.
2: すごい.
0: Luar biasa.
2: Tam, mite mite.
0: Tam, lihat lihat.
1: Tam juga terkesan. Ia menjawab,
3: Ah, ookii desu ne.
0: Wah, besar ya.
3: Hajimete mimashita.
0: Pertama kali melihat ini.
1: Sambil melihat pahatan tersebut, Kaito mengatakan,
4: Doyotte tsukuttan daro.
0: Bagaimana cara buatnya ya?
1: Tam mengatakan,
3: Kirei desu ne.
0: Indah.
3: Minna de shashin o torimashou.
0: Ayo ambil foto bersama.
1: Mia setuju.
2: Ini
0: ide bagus. Festival Salju Sapporo diadakan sekitar bulan Februari setiap tahun. Festival ini memamerkan ratusan patung salju. Beberapa pahatan tingginya mencapai 15 meter.
1: Membuat patung besar dari salju pasti menantang ya?
0: Iya. Sejumlah tim mendirikan perancah dan menggunakan derek untuk menumpuk salju. Lalu menyerut setiap pahatan menjadi bentuk dasar dan terakhir memperhalus lakukan bentuknya. Prosesnya memerlukan beberapa bulan, dari persiapan hingga selesai. Ungkapan kunci hari ini adalah, ayo ambil foto bersama. Jika bisa dikuasai, Anda dapat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama. Berikut arti kata-katanya. Berarti foto.
5: 写真を撮りましょう.
0: Berarti, ayo ambil foto bersama. Poin hari ini, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama Anda. Ganti
5: mas.
0: Dalam kata kerja bentuk mas menjadi
5: ましょう.
0: Dalam ungkapan kunci tadi, kata kerja dalam ambil foto
5: 写真を撮る.
0: Adalah
5: 撮る.
0: Dan bentuk masnya adalah
5: 取ります.
0: Yang menjadi
5: 取りましょう.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: 写真を取りましょう. 写真を取りましょう.

0: Mari dengarkan percakapan seseorang yang mengajak temannya di depan toko.
1: この店に入りましょう。
2: いいですね。
0: Berikut arti percakapan tadi.
1: この店に入りましょう。
3: Ayo masuk ke toko ini.
2: この店
0: berarti toko ini dan partikel ni setelahnya menunjukkan destinasi dari kata kerja masuk.
2: 入る
0: bentuk mas dari
2: 入る
0: adalah
2: 入ります
0: yang menjadi
2: 入りましょう. いいですね.
3: Ide bagus.
0: Lawan bicaranya setuju.
2: I
0: berarti bagus.
3: Sekarang dengarkan kembali dan ulangi.
2: Hairimashou. Kono mise ni hairimashou.
0: Mari berlatih mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Bayangkan Anda ingin mengatakan, "Ayo pergi ke Menara Jam." Salah satu tempat wisata populer di Sapporo. Menara Jam adalah
2: Tokeidai. Tokeidai.
0: Pergi.
2: Iku.
0: Dalam bentuk mas adalah
2: Ikimasu. Ikimasu.
0: Coba buat kalimatnya.
4: Tokeidai ni ikimashou. 時計台に行きましょう.
0: Berikutnya, Anda menjadi lelah setelah berjalan-jalan. Bagaimana mengatakan, ayo istirahat sebentar? Sebentar adalah
2: ちょっと. ちょっと.
0: Istirahat.
2: 休む.
0: Dalam bentuk mas adalah
2: 休みます. 休みます.
0: Ayo buat.
4: ちょっと休みましょう. ちょっと休みましょう.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Mia katakan ketika melihat patung salju. Hanya satu kata, tapi sangat berguna.
5: すごい.
2: すごい.
0: Berarti luar biasa. Anda dapat mengatakannya ketika Anda terkejut, terkesan, atau tersentuh.
3: Kini giliran Anda, ulangi pengucapannya.
2: すごい.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
5: すごい. Tamu, 見て見て.
6: ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
7: ミーアのトラベルガイド。
3: Saatnya panduan perjalanan Mia. Hari ini kita akan berbicara mengenai Hokkaido, salah satu tujuan wisata terkenal di Jepang.
0: Hokkaido adalah provinsi paling utara Jepang, tempat dengan dataran yang luas, tanah basah, danau-danau mistis yang cantik, serta onsen alami. Wisatawan datang ke sana untuk menikmati alam sekitar yang luas. Tidak seperti tempat-tempat lain di Jepang, Hokkaido tidak memiliki musim hujan tahunan dan musim panasnya sejuk. Maka itu membuatnya semakin populer.
3: Ladang Lavender Furano sangat populer. Di bulan Juli, dataran berbukit luas itu mekar menjadi hamparan lavender berwarna ungu pucat sejauh mata memandang.
0: Betul, dan hewan liar yang tak terhitung jumlahnya seperti tupai dan rubah hidup dengan bebas di Shiretoko, sebuah situs warisan alam dunia UNESCO. Jika Anda mengambil tur kapal pesiar, Anda mungkin dapat melihat paus-paus dan bahkan beruang liar berwarna coklat.
3: Pas musim dingin pasti sangat menusuk tulang ya.
0: Iya, salju turun lebat dan suhunya di bawah 0 derajat Celcius pada pertengahan musim dingin. Namun hal itu membuat kita dapat menikmati festival salju dan olahraga salju. Jika Anda pergi ke kebun binatang Asahiyama di kota Asahikawa, Anda akan dapat melihat pinguin-pinguin berjalan di salju dalam barisan.
3: Makanan di Hokkaido juga enak kan? Bukan hanya makanan laut, ramen dan hidangan daging domba juga favorit. Hokkaido juga terkenal dengan sayuran dan buah-buahan segar. Misalnya, melon yubari, jagung, dan kentang. Kami harap Anda dapat merasakan sendiri Hokkaido satu hari nanti.
0: Semoga Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
3: Sampai jumpa!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan Jumat 31 Juli 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Mika Velma.
1: Para pejabat di Prefektur Kumamoto, Jepang Barat Daya mengatakan jumlah korban tewas setelah gempa dahsyat pada hari Selasa mencapai 35 orang. Namun mereka masih memastikan bahwa semua kematian tersebut dapat dikaitkan langsung dengan gempa. Pencarian korban selamat terus berlanjut dan jumlah korban tewas dapat meningkat. Gempa tersebut memiliki magnitudo 7,1 dengan intensitas 7 pada skala seismik Jepang yang merupakan skala tertinggi. Ratusan gempa lebih kecil telah terjadi sejak saat itu. Di kota Hikawa yang memiliki populasi sekitar 10.000 jiwa, lebih dari 120 rumah dan bangunan lainnya hancur total. Di kota Kashima yang berjarak sekitar 20 km, operasi penyelamatan di pusat perbelanjaan Ion Mall Kumamoto masih berlanjut. Mall tersebut hancur akibat ledakan besar. 12 orang telah berhasil dievakuasi dan 7 orang tewas serta lainnya mengalami luka-luka. Perusahaan retail Ion mengatakan ledakan terjadi di sisi selatan mall sekitar 80 menit setelah gempa. Lantai 2 mengalami kerusakan parah. Perusahaan tersebut mengatakan penyebab pasti belum ditentukan, namun pihaknya meyakini penjelasan yang paling mungkin adalah ledakan gas. Para pejabat mengatakan 11 orang terjebak setelah cerobong asap di pabrik Nippon Paper Industries di kota Yatsushiro runtuh. Semua orang berhasil dikeluarkan, tetapi 9 orang meninggal dunia. Para pejabat mengatakan lebih dari 9.000 orang berada di 374 pusat evakuasi hingga hari Jumat pukul 15.00. Badan Meteorologi Jepang mengatakan aktivitas seismik terus berlanjut di wilayah yang luas. Badan itu memperingatkan bahwa guncangan kuat dapat terjadi tergantung pada kekuatan dan lokasi gempa selanjutnya. Disebutkan bahwa masih terdapat peningkatan risiko guncangan besar, terutama dalam beberapa hari mendatang.
0: Saudara, kapal patroli pasukan penjaga pantai Jepang, Imari, mendistribusikan air dan menyediakan layanan lainnya di pelabuhan Misumi di kota Uki, Prefektur Kumamoto, untuk membantu warga yang terdampak gempa pada hari Selasa. Para pejabat mengatakan fasilitas mandi di kapal itu tersedia secara gratis mulai Jumat pukul 12.00 hingga 19.00. Di dalam kapal juga tersedia stop kontak yang memungkinkan orang-orang mengisi daya ponsel pintar dan perangkat lainnya. Para pejabat menyebutkan bahwa kapal patroli lainnya milik pasukan penjaga pantai Jepang tengah memasok air ke truk pasukan bela diri SDF di pelabuhan Yatsushiro.
1: Badan Meteorologi Jepang mengatakan suhu melebihi 35 derajat Celcius di beberapa wilayah Prefektur Kumamoto yang rusak akibat gempa. Suhu ekstrim terus berlanjut di banyak bagian negara ini. Orang-orang yang

Yang terlibat dalam operasi pembersihan disarankan untuk beristirahat secukupnya saat bekerja di luar ruang. Anak-anak dan lansia harus lebih berhati-hati karena mereka memiliki risiko lebih tinggi terkena sengatan panas. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa suhu meningkat di sebagian besar Jepang Timur dan Barat. Peringatan sengatan panas dikeluarkan untuk 30 dari 47 prefektur di negara ini, mulai dari kawasan Kanto di timur hingga kawasan Kyushu di barat daya. Suhu tertinggi yang tercatat pada hari Jumat adalah 39,6 derajat di desa Kami Kitayama, Prefektur Nara. Suhu tertinggi kedua adalah 39,5 derajat di desa Totsukawa, Prefektur Nara. Suhu juga melebihi 36 derajat di pusat kota Tokyo dan Osaka. Masyarakat disarankan untuk menggunakan pendingin ruangan, sering meminum air, mengonsumsi garam secukupnya, serta menghindari aktivitas luar ruang yang terlalu lama.

0: Berita-berita selanjutnya. Sumber-sumber mengatakan otoritas Jepang telah melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mendorong nilai yen. Mata uang tersebut mengalami kenaikan tajam terhadap dolar dalam perdagangan di New York pada hari Kamis dan sempat naik ke kisaran 157. Mata uang Jepang melonjak sekitar 5 yen ke level tertinggi dalam sekitar 2,5 bulan. Yen sebelumnya terpuruk di level terendah dalam hampir 40 tahun. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent di Fox Business Network mengatakan Washington percaya volatilitas yen yang berlebihan tidaklah sehat. Ia meyakini bahwa nilai mata uang Jepang terlalu rendah. Para pelaku pasar yakin bahwa The Fed melakukan pengecekan kurs dengan para dealer valuta asing pada hari Kamis. Hal ini diduga sebagai pendahulu intervensi pasar yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat kemungkinan bekerja sama dengan Jepang dalam langkah terbaru ini. Para pejabat Jepang menolak memberikan perincian spesifik mengenai kemungkinan intervensi bersama antara Jepang dan Amerika Serikat. Wakil Menteri Keuangan Urusan Internasional Mimura Atsushi pada Jumat mengatakan bahwa sepemahamannya, Amerika Serikat sangat mendukung Jepang. Ia menyebutkan bahwa kedua pihak terus menjalin komunikasi.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kelompok Hamas setuju untuk melucuti senjata di jalur Gaza. Kesepakatan itu dibuat dengan Dewan Perdamaian, sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk mengawasi tata kelola transisi di Gaza. Trump dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Kamis mengatakan, hari ini Dewan Perdamaian mencapai kesepakatan bersejarah untuk pelucutan sepenuhnya Hamas dan semua kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Lembaga penyiaran publik Inggris, BBC, juga melaporkan pada hari Jumat, pihaknya diberitahu oleh seorang pejabat senior Hamas bahwa kelompok tersebut telah menyetujui rencana Dewan Perdamaian untuk melucuti senjata sepenuhnya di Gaza dan pernyataan resmi akan segera dirilis. Laporan tersebut menambahkan bahwa Israel belum memberikan komentar. Proses perdamaian di wilayah Palestina diperkirakan akan mengalami kemajuan besar jika Hamas melucuti senjata dan pasukan Israel menarik diri dari jalur Gaza.
0: Saudara Arab Saudi menyatakan akan meluncurkan kerangka kerja multinasional untuk menjamin keselamatan navigasi kapal di Selat Bab el-Mandeb di lepas pantai Yaman. Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan internasional pada hari Kamis di ibu kota Riyadh untuk membahas keamanan jalur pelayaran. Selat Bab el-Mandeb telah menjadi jalur alternatif penting selain Selat Hormuz. Ketegangan meningkat sejak pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman melakukan serangan terhadap kapal tanker minyak Arab Saudi sebelumnya bulan ini. Pemerintah Arab Saudi dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa para peserta pertemuan membahas inisiatif agar negara-negara bekerja sama untuk menjamin navigasi yang aman di perairan termasuk Selat Bab el-Mandeb. Sebuah pernyataan bersama yang dirilis setelah pertemuan tersebut mengatakan bahwa 14 negara menyatakan dukungan untuk aliansi pertahanan maritim multinasional. Negara-negara tersebut meliputi Djibouti, negara Afrika yang menghadap Selat Bab el-Mandeb, serta negara-negara Teluk, Bahrain, dan Qatar. Ketegangan antara Arab Saudi dan Houthi meningkat akibat konflik Amerika Serikat-Iran, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan dampak lebih lanjut terhadap pasar energi global.
1: Saudara, kekhawatiran makin meningkat bahwa baku tembak antara Amerika Serikat dan Iran dapat kembali memanas. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya menyerang puluhan target Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk pusat komando militer serta fasilitas rudal dan drone. Media Iran melaporkan bahwa seorang ayah, ibu, dan anak mereka yang berusia 2 tahun tewas dalam serangan Amerika Serikat di Pulau Qasem. Dikatakan juga bahwa 2 anak lainnya terluka. Iran melakukan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Timur Tengah, termasuk serangan drone terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis. Mereka mengklaim bahwa korps tersebut menembakkan beberapa rudal balistik ke pangkalan udara di Yordania dan menghancurkan 3 jet tempur F-35 Amerika Serikat. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 22, kita belajar mengenai bagaimana mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama. Bagian 1. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, sedang jalan-jalan di Hokkaido bersama Mia, fotografer dari Cina, dan Kaito. Mereka tiba di Festival Salju. Berdiri menjulang di hadapan mereka sebuah istana besar yang dipahat dari salju. Area ini dipenuhi pengunjung.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Mari kita ulas.
1: Di depan istana pahatan salju tersebut, Mia berseru kepada Tam.
2: Sugoi.
0: Luar biasa.
2: Tam, mite mite.
0: Tam, lihat, lihat.
1: Tam juga terkesan. Ia menjawab.
2: Ah, ooki desu ne.
0: Wah, besar ya.
2: Hajimete mimashita.
0: Pertama kali melihat ini.
1: Sambil melihat pahatan tersebut, Kaito mengatakan.
3: Dou yatte tsukuttan daro?
0: Bagaimana cara buatnya ya?
1: Tam mengatakan.
2: Kirei desu ne.
0: Indah.
2: Minna de shashin o torimashou.
0: Ayo ambil foto bersama.
1: Mia setuju.
2: Ii ne.
0: Ide bagus. Festival Salju Sapporo diadakan sekitar bulan Februari setiap tahun. Festival ini memamerkan ratusan patung salju. Beberapa pahatan tingginya mencapai 15 meter.
1: Membuat patung besar dari salju pasti menantang ya?
0: Iya. Sejumlah tim mendirikan perancah dan menggunakan derek untuk menumpuk salju. Lalu menyerut setiap pahatan menjadi bentuk dasar dan terakhir memperhalus lakukan bentuknya. Prosesnya memerlukan beberapa bulan dari persiapan hingga selesai. Ungkapan kunci hari ini adalah, ayo ambil foto bersama. Jika bisa dikuasai, Anda dapat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama. Berikut arti kata-katanya.
4: Shashin
0: berarti foto.
4: Shashin o torimashou
0: berarti ayo ambil foto bersama. Poin hari ini, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama Anda. Ganti
4: mas
0: dalam kata kerja bentuk mas menjadi
4: masyou.
0: Dalam ungkapan kunci tadi, kata kerja dalam ambil foto,
4: shashin o toru,
0: adalah
4: toru.
0: Dan bentuk mas-nya adalah
4: torimasu,
0: yang menjadi
4: torimashou.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
4: Shashin o torimashou. Shashin o torimashou.

0: iru adalah
1: 入ります
2: yang menjadi
1: 入りましょうい
3: いですね
4: ide bagus
2: lawan bicaranya setuju
1: i
2: berarti bagus
4: sekarang dengarkan kembali dan ulangi
1: 入りましょうこの店に入りましょう
2: Mari berlatih mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Bayangkan Anda ingin mengatakan, ayo pergi ke Menara Jam, salah satu tempat wisata populer di Sapporo. Menara Jam adalah
1: Tokei Dai. Tokei Dai.
2: Pergi.
1: Iku.
2: Dalam bentuk mas adalah
1: Ikimasu. Ikimasu.
2: Coba buat kalimatnya.
5: Tokeidai ni ikimashou. Tokeidai ni ikimashou.
2: Berikutnya, Anda menjadi lelah setelah berjalan-jalan. Bagaimana mengatakan, ayo istirahat sebentar? Sebentar adalah
1: chotto. Chotto.
2: Istirahat.
1: Yasumu.
2: Dalam bentuk mas adalah
1: yasumimasu. Yasumimasu.
2: Ayo buat.
5: Chotto yasumimashou. Chotto yasumimashou.
2: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Mia katakan ketika melihat patung salju. Hanya satu kata, tapi sangat berguna.
3: Sugoi.
1: Sugoi.
2: Berarti luar biasa. Anda dapat mengatakannya ketika Anda terkejut, terkesan, atau tersentuh.
4: Kini giliran Anda, ulangi pengucapannya.
1: Sugoi.
2: Mari dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
3: すごい。ダム、見て見て。
6: ああ、大きいですね。初めて見ました。
7: どうやって作ったんだろう。
6: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
3: いいね。トラベルガイド
4: Saatnya panduan perjalanan Mia. Hari ini kita akan berbicara mengenai Hokkaido, salah satu tujuan wisata terkenal di Jepang.
2: Hokkaido adalah provinsi paling utara Jepang, tempat dengan dataran yang luas, tanah basah, danau-danau mistis yang cantik, serta onsen alami. Wisatawan datang ke sana untuk menikmati alam sekitar yang luas. Tidak seperti tempat-tempat lain di Jepang, Hokkaido tidak memiliki musim hujan tahunan dan musim panasnya sejuk. Maka itu membuatnya semakin populer.
4: Ladang Lavender Furano sangat populer. Di bulan Juli, dataran berbukit luas itu mekar menjadi hamparan lavender berwarna ungu pucat sejauh mata memandang.
2: Betul, dan hewan liar yang tak terhitung jumlahnya seperti tupai dan rubah hidup dengan bebas di Shiretoko, sebuah situs warisan alam dunia UNESCO. Jika Anda mengambil tur kapal pesiar, Anda mungkin dapat melihat paus-paus dan bahkan beruang liar berwarna coklat.
4: Pas musim dingin pasti sangat menusuk tulang ya.
2: Iya, salju turun lebat dan suhunya di bawah 0 derajat Celcius pada pertengahan musim dingin. Namun hal itu membuat kita dapat menikmati festival salju dan olahraga salju. Jika Anda pergi ke kebun binatang Asahiyama di kota Asahikawa, Anda akan dapat melihat pinguin-pinguin berjalan di salju dalam barisan.
4: Makanan di Hokkaido juga enak kan? Bukan hanya makanan laut, ramen dan hidangan daging domba juga favorit. Hokkaido juga terkenal dengan sayuran dan buah-buahan segar. Misalnya, melon yubari, jagung, dan kentang. Kami harap Anda dapat merasakan sendiri Hokkaido satu hari nanti.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan Jumat 31 Juli 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Mika Velma.
1: Para pejabat di Prefektur Kumamoto, Jepang Barat Daya mengatakan jumlah korban tewas setelah gempa dahsyat pada hari Selasa mencapai 35 orang. Namun mereka masih memastikan bahwa semua kematian tersebut dapat dikaitkan langsung dengan gempa. Pencarian korban selamat terus berlanjut dan jumlah korban tewas dapat meningkat. Gempa tersebut memiliki magnitudo 7,1 dengan intensitas 7 pada skala seismik Jepang yang merupakan skala tertinggi. Ratusan gempa lebih kecil telah terjadi sejak saat itu. Di kota Hikawa yang memiliki populasi sekitar 10.000 jiwa, lebih dari 120 rumah dan bangunan lainnya hancur total. Di kota Kashima yang berjarak sekitar 20 km, operasi penyelamatan di pusat perbelanjaan Ion Mall Kumamoto masih berlanjut. Mall tersebut hancur akibat ledakan besar. 12 orang telah berhasil dievakuasi dan 7 orang tewas serta lainnya mengalami luka-luka. Perusahaan retail Ion mengatakan ledakan terjadi di sisi selatan mall sekitar 80 menit setelah gempa. Lantai 2 mengalami kerusakan parah. Perusahaan tersebut mengatakan penyebab pasti belum ditentukan, namun pihaknya meyakini penjelasan yang paling mungkin adalah ledakan gas. Para pejabat mengatakan 11 orang terjebak setelah cerobong asap di pabrik Nippon Paper Industries di kota Yatsushiro runtuh. Semua orang berhasil dikeluarkan, tetapi 9 orang meninggal dunia. Para pejabat mengatakan lebih dari 9.000 orang berada di 374 pusat evakuasi hingga hari Jumat pukul 15.00. Badan Meteorologi Jepang mengatakan aktivitas seismik terus berlanjut di wilayah yang luas. Badan itu memperingatkan bahwa guncangan kuat dapat terjadi tergantung pada kekuatan dan lokasi gempa selanjutnya. Disebutkan bahwa masih terdapat peningkatan risiko guncangan besar, terutama dalam beberapa hari mendatang.
0: Saudara, kapal patroli pasukan penjaga pantai Jepang, Imari, mendistribusikan air dan menyediakan layanan lainnya di pelabuhan Misumi di kota Uki, Prefektur Kumamoto, untuk membantu warga yang terdampak gempa pada hari Selasa. Para pejabat mengatakan fasilitas mandi di kapal itu tersedia secara gratis mulai Jumat pukul 12.00 hingga 19.00. Di dalam kapal juga tersedia stop kontak yang memungkinkan orang-orang mengisi daya ponsel pintar dan perangkat lainnya. Para pejabat menyebutkan bahwa kapal patroli lainnya milik pasukan penjaga pantai Jepang tengah memasok air ke truk pasukan bela diri SDF di pelabuhan Yatsushiro.
1: Badan Meteorologi Jepang mengatakan suhu melebihi 35 derajat Celcius di beberapa wilayah Prefektur Kumamoto yang rusak akibat gempa. Suhu ekstrim terus berlanjut di banyak bagian negara ini. Orang-orang yang terlibat dalam operasi pembersihan disarankan untuk beristirahat secukupnya saat bekerja di luar ruang. Anak-anak dan lansia harus lebih berhati-hati karena mereka memiliki risiko lebih tinggi terkena sengatan panas. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa suhu meningkat di sebagian besar Jepang Timur dan Barat. Peringatan sengatan panas dikeluarkan untuk 30 dari 47 prefektur di negara ini, mulai dari kawasan Kanto di timur hingga kawasan Kyushu di barat daya. Suhu tertinggi yang tercatat pada hari Jumat adalah 39,6 derajat di desa Kami Kitayama, Prefektur Nara. Suhu tertinggi kedua adalah 39,5 derajat di desa Totsukawa, Prefektur Nara. Suhu juga melebihi 36 derajat di pusat kota Tokyo dan Osaka. Masyarakat disarankan untuk menggunakan pendingin ruangan, sering meminum air, mengonsumsi garam secukupnya, serta menghindari aktivitas luar ruang yang terlalu lama.

0: Berita-berita selanjutnya. Sumber-sumber mengatakan otoritas Jepang telah melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mendorong nilai yen. Mata uang tersebut mengalami kenaikan tajam terhadap dolar dalam perdagangan di New York pada hari Kamis dan sempat naik ke kisaran 157. Mata uang Jepang melonjak sekitar 5 yen ke level tertinggi dalam sekitar 2,5 bulan. Yen sebelumnya terpuruk di level terendah dalam hampir 40 tahun. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent di Fox Business Network mengatakan Washington percaya volatilitas yen yang berlebihan tidaklah sehat. Ia meyakini bahwa nilai mata uang Jepang terlalu rendah. Para pelaku pasar yakin bahwa The Fed melakukan pengecekan kurs dengan para dealer valuta asing pada hari Kamis. Hal ini diduga sebagai pendahulu intervensi pasar yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat kemungkinan bekerja sama dengan Jepang dalam langkah terbaru ini. Para pejabat Jepang menolak memberikan perincian spesifik mengenai kemungkinan intervensi bersama antara Jepang dan Amerika Serikat. Wakil Menteri Keuangan Urusan Internasional Mimura Atsushi pada Jumat mengatakan bahwa sepemahamannya, Amerika Serikat sangat mendukung Jepang. Ia menyebutkan bahwa kedua pihak terus menjalin komunikasi.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kelompok Hamas setuju untuk melucuti senjata di jalur Gaza. Kesepakatan itu dibuat dengan Dewan Perdamaian, sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk mengawasi tata kelola transisi di Gaza. Trump dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Kamis mengatakan, hari ini Dewan Perdamaian mencapai kesepakatan bersejarah untuk pelucutan sepenuhnya Hamas dan semua kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Lembaga penyiaran publik Inggris, BBC, juga melaporkan pada hari Jumat, pihaknya diberitahu oleh seorang pejabat senior Hamas bahwa kelompok tersebut telah menyetujui rencana Dewan Perdamaian untuk melucuti senjata sepenuhnya di Gaza dan pernyataan resmi akan segera dirilis. Laporan tersebut menambahkan bahwa Israel belum memberikan komentar. Proses perdamaian di wilayah Palestina diperkirakan akan mengalami kemajuan besar jika Hamas melucuti senjata dan pasukan Israel menarik diri dari jalur Gaza.
0: Saudara Arab Saudi menyatakan akan meluncurkan kerangka kerja multinasional untuk menjamin keselamatan navigasi kapal di Selat Bab el-Mandeb di lepas pantai Yaman. Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan internasional pada hari Kamis di ibu kota Riyadh untuk membahas keamanan jalur pelayaran. Selat Bab el-Mandeb telah menjadi jalur alternatif penting selain Selat Hormuz. Ketegangan meningkat sejak pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman melakukan serangan terhadap kapal tanker minyak Arab Saudi sebelumnya bulan ini. Pemerintah Arab Saudi dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa para peserta pertemuan membahas inisiatif agar negara-negara bekerja sama untuk menjamin navigasi yang aman di perairan termasuk Selat Bab el-Mandeb. Sebuah pernyataan bersama yang dirilis setelah pertemuan tersebut mengatakan bahwa 14 negara menyatakan dukungan untuk aliansi pertahanan maritim multinasional. Negara-negara tersebut meliputi Djibouti, negara Afrika yang menghadap Selat Bab el-Mandeb, serta negara-negara Teluk, Bahrain, dan Qatar. Ketegangan antara Arab Saudi dan Houthi meningkat akibat konflik Amerika Serikat-Iran, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan dampak lebih lanjut terhadap pasar energi global.
1: Saudara, kekhawatiran makin meningkat bahwa baku tembak antara Amerika Serikat dan Iran dapat kembali memanas. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya menyerang puluhan

target Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk pusat komando militer serta fasilitas rudal dan drone. Media Iran melaporkan bahwa seorang ayah, ibu, dan anak mereka yang berusia 2 tahun tewas dalam serangan Amerika Serikat di Pulau Qasem. Dikatakan juga bahwa 2 anak lainnya terluka. Iran melakukan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Timur Tengah, termasuk serangan drone terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis. Mereka mengklaim bahwa korps tersebut menembakkan beberapa rudal balistik ke pangkalan udara di Yordania dan menghancurkan 3 jet tempur F-35 Amerika Serikat. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.